0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

Ya, selain itu teman peradua, kita ngomongin soal lagu yang lagi viral di TikTok ya. Kan banyak banget ya untuk sound-soundnya itu. Jadi coba di-spill dong salah satunya aja. Yang kamu suka itu yang mana teman peradua? Nah, kita bacain dulu dari yang udah join pagi hari ini. Siapa ini namanya? Halo Kak, selamat pagi. Hai, aku sempat kemarin itu candu banget sama lagu Statue. Oh iya lagi. Ada gak ya lagunya? Statue, setelan cuek, ya kan? Jadi tiap buka TikTok lewat di FYP lagu itu ringan, terus juga nyangkut gitu di kepala katanya. Terus juga dari Bang Dimas, hai Kak, halo, selamat pagi juga Bang Dimas. Kalau aku Garam dan Madu, awalnya tuh sering lewat di TikTok, tapi lama-lama malah masuk ke playlist harian. Apalagi didengarnya sambil nyetir sore-sore, bah mantep banget. Ya lagi, nanti kita puterin ya, nanti udah masukin, aman bosku ya. Terus juga dari siapa lagi Kak Eka? MBG katanya, Mas Bahlil ganteng, FYP terus di TikTok aku. Aduh ya ampun, itu yang kita bahas tadi ya Kak Eka ya. Iya lagi ya, lagi viral banget itu. Dimana-mana, kemana-mana pergi tuh ya, kita akan dengarkan lagu itu gitu. Dan coba di-spill lagi tahun berdua, versi kamu kayak gimana?

0: Tinggal segini, ini tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

Lanjut lagi, kita bacain untuk yang udah join ngomongin soal topik kita di pagi hari ini, teman Pro 2, tentang lagu-lagu atau sound yang ada di TikTok yang lagi viral. Tapi kalau dibilang soal viral-viralnya lagu ini, menurut Nura, karena yang pertama asik, terus yang kedua cocok gitu. Jadi gak hanya lagu yang asik-asik aja yang bisa viral, lagu-lagu yang relate ibaratnya ya, walaupun lagu lama sekalipun bisa loh viral lagi karena karena sering dipakai sama orang-orang yang ngerasa, ih kok lagunya relate banget sih sama aku. Kayak lagu Tasya kan yang Say No, kamu tahu gak sih? Coba kita cari dulu lagunya, nanti langsung kita puterin. Padahal lagu ini dari 2011 loh, tahun pra 2. Langsung ya. Kita bacain lagi dari Bang Prima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepada pagi Cici Nura pagi. Jujur li ya, lagu MBG enak banget sih Nura, nempel banget di ikatan, di ingatan. Belum masuk playlist ya. Hey. Ya kali masuk ke playlist, yang bener aja lu. Aduh ya ampun, lagunya aja enak, apalagi programnya gitu kan. Aduh, aku nyesel deh lahir duluan katanya. Aduh ya ampun, oke deh. Terus juga ekonomi jadi berputar, lapangan pekerjaan bertambah, mencintai produk lokal kayaknya. Ini sangat memuji ya, bismillah komisaris katanya. Aduh ya ampun, Bang Prima pandai banget deh. Pandai amat kalau hal-hal begini ya. Terus juga ini dari luar nih nomornya nih, Bang Zikri. Keluar dia, betulan keluar, bentar ya Bang. Mana nih, okay. Hai, selamat pagi Taman Pradua, halo. Ya ampun, sudah lama sekali kamu tidak join ya. Kalau saya itu channelnya lagu FWP yang Aku Yang Jatuh Cinta. Itu bukan sih? Iya gak sih? Karena saya itu hobi travel ke luar negeri. Pas lagi buka TikTok keluarnya lagu itu, sambil lihat video teman-teman menarik di Indonesia, jadi ya tuh rindu gitu untuk traveling ke Indonesia lagi. By the way, saya mendengar Pro 2 dari Malaysia. Oke, dari Johor, negara Jiran, ya betul, tetangga lah kita ternyata. Ya ampun, tiba-tiba bahasa Melayu ya. Lepas selalu Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta. Asik. Tahukah dirimu? Jangan dilanjutkan Nora. Langsung pindah frekuensi yang denger. Thank you ya Bang Zikri dari Malaysia. Terus juga dari Bang Anjas Moro dari Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Nuras pada. Halo. Update ya, cuaca Bogor pagi ini terpantau mendung manja. Tanjung Pinang cerah merona. Ini nanti balik langsung tidur mantap sih. Ya enggak. Dan di rumah juga lagi rame nih yang beli nasi uduk, lontong sayur, pecel. Ya pokoknya semua sarapan ada ya Bang ya. Kalau kada rumah sarapan, waktu dan tempat dipersilakan mampir ke Bogor. Agak jauh Nur sarapan ke sana, tolong ya. Tolong banget ene. Bisa sih, cuman kayak yang effort ya. Aduh, sama dia aja aku effort gak di ini apa. Gak usah dilanjutin ya. Kita bacain lagi. Katanya lagu yang paling aku suka banget tuh Veronica. Gimana Veronica? Nura tahu, tapi Nura gak tahu liriknya, tapi Nura tahu lagunya. Dan itu sampai apel banget sama lagunya sebelum akhirnya viral di mana-mana. Udah diviralin dulu juga sama Indra Jegel di acara arisan di salah satu stasiun TV, dan akhirnya terngiang sama liriknya sampai apal liriknya dong. Enak buat joget tipis persis sama yang dilakuin dengan Indra Jegel. Veronica belum selesai disambut lagi sama lagunya MBG, My Little Bolukep. Ada-ada aja netizen Indonesia ya, gak bisa untuk buat lagu-lagu kreatif. Bener banget. Kata Nura kayak ya ampun. Padahal itu komentar-komentar netizen. Lebih gokilnya lagi tuh orang yang menyatukan
komentar-komentar netizen terus bikin jadi lagu. Kan keren banget ya Wak ya. Request lagunya ada band Pemain Cinta. Oh my god, ini lagu rilisnya umur Dora 4 tahun kali ya. Oh my god, yang bener aja. Iya lagi. Oke deh, makanya untuk kami yang masih pengen ikutin join, masih boleh banget teman peraduan. Orang tungguin aja, tapi pokoknya terus tungguin terus. Sampai nanti di jam 9 pagi.

Pradua FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yes, nemenin kamu di Spada, teman Pradua. Ini kita bicara lagi dari Bang Satria. Begitu ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini sehat, luar biasa ya. Dan aku juga gak main TikTok kalau kata Bang Satria. Tapi kan yang kelewat viral di TikTok ya pasti bakal viral juga di rilis IG, betul. Dan biasalah ya, FYP saya pasti banyaknya hewan. Apalagi sekarang orang utan, kasturi apa ini, gajah sama marsupilami cendrawasih gitu-gitu ya. Dari FYP saya yang seperti itu muncul lagu MBG berasa mau banting HP. Ya kan Bang, lebih ke kesel aja gitu denger lagunya itu terus pada kemana-mana pergi itu juga ini nyanyiin sama anak-anak ini gitu. Ya begitulah ya, Indonesia tercinta ini kalau ada lagu yang lagi viral memang, ya memang lagu itu terus sih biasanya yang akan dinyanyikan, terngiang-ngiang. Untungnya itu kalau kita pergi ke minimarket kemana-mana harusnya gak ada yang muterin lagu itu dong ya. Gak dong harusnya. Iya dong, karena kalau kayak lagu-lagu Indonesia yang lagi viral ya dari penyanyi-penyanyi gitu tahun berdua biasanya di kafe-kafe, di supermarket bakal diputar juga lagunya ya, sampai akhirnya kita kayak yang denger ya, alamak ini lagi gitu. Oke, karena tadi kita ngomongin soal sound TikTok, kali ini kita mau ngomongin soal tren TikTok tahun berdua. Tren TikTok yang mungkin kamu suka atau justru bahkan sampai pernah kamu cobain juga. Kalau tadi kamu gak pernah nyobain, yang kamu suka aja deh ya. Coba di-spill ke Nora, cara gabungnya masih sama di 0811 777 9210.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Lanjut lagi teman berdua, bacain untuk yang udah join dengan topik kita pagi hari ini tentang ya tren TikTok deh guys ya. Ngomongin soal tren TikTok yang pernah kamu coba atau justru yang kamu suka. Ini kita bacain dari Kak Rina. Aku dulu pernah ikutan tren transisi pakai tepuk tangan. Kelihatannya gampang ya Nura ya, ternyata ngeditnya hampir 2 jam. Jadi yang jadi cuma 15 detik tapi ngeditnya 2 jam ya Kak. Ini kelihatan banget ya real belajar ngedit banget gitu. Kenapa sih gak pakai template yang udah ada aja gitu loh. Ya Allah ya Allah, ini benar-benar niat banget ngedit berarti ya. Gak apa-apa, keren ya. Ya semoga waktu 2 jam yang terbuang itu tidak sia-sia ya dengan melihat hasil 15 detik videonya ya. Dan sampai sekarang itu masih tersimpan katanya dan jadi bahan ketawaan sama teman-teman kalau ngumpul. Terus juga kalau Bang Reza, kalau aku simpel aja sih Nura, paling ya tren foto masa kecil berubah jadi foto sekarang. Ya gitu-gitu aja sih, gak ingin gimana. Iya sih Bang, karena mungkin anak cowok juga kali ya yang gak gimana-gimana banget gitu ikut tren. Bahkan itu mungkin tren apa tadi, yang foto masa kecil berubah jadi foto masa sekarang, masih pakai template kan, gak perlu edit sampai 2 jam kan. Ya ampun. Terus juga dari Bang Satria, lanjut lagi, maaf tadi sedikit emosi. Sama Nura pun kesal ya. Kalau aku suka dari tren TikTok, ada juga sih katanya. Pernah itu beberapa tahun lalu ada tren anak muda berpakaian batik. Nah, betul. Yang pakai-pakai batik nih, cantik, gagah. Memperlihatkan anak Indonesia banget gitu loh. Ngerti enggak sih? Terus juga request lagi for revenge. Okay, nanti ya Nur naikin dulu requestan lagu dari Kak Rina dan juga Bang siapa tadi satu lagi itu. Bang siapa tadi, mana ya tadi? Seketika menghilang dia. Mana tadi yang ini yang bilang apa namanya? Foto masa kecil terus sekarang jadi masa. Oh. Okay, request lagunya I Heart You dari The Gunny ya. Okay, Nura puterin dulu untuk requestan lagu dari Karina. So, untuk kamu masih pengen ikutan join, boleh banget kasih tahu ke Nura tren TikTok yang kamu sukai atau bahkan sampai kamu cobain teman Pro 2. Spill di WhatsApp, IG ataupun juga RRI Pro 2 Digital.

0: sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manis yang mengiris, hangat nan menyayang, kutelan bersama bimbing.

Kini hidupku serahkan pada Sang Maha Menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari

yang tak mampu diulangi, kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.

Oke, kita bacain lagi teman berdua. Ngomongin soal tren TikTok yang kamu suka atau yang bahkan sampai kamu cobain juga. Kita bacain lagi kali ini dari Kak Siska. Aku pernah bikin video apa kabar mantan. Dulu jadi lucu-lucuan, sekarang malah malu sendiri karena ternyata mantannya masih follow akun aku. Ya ampun, itu mau ditaruh di mana ya mukanya ya Kak ya, kalau ketemu ya kan malunya. Terus juga dari Bang Prima, lanjut. Aku gak pernah ikut tren-tren TikTok Nura, gak suka joget-joget. Sebenarnya tren TikTok itu gak hanya joget-joget aja sih, banyak banget ya, apalagi semenjak CapCut itu juga bisa langsung ketika kita selesai ngedit langsung upload ke TikTok gitu kan CapCut. Jadi banyak banget template-template yang mungkin hanya sekedar foto doang, terus JJ itu juga bisa ke TikTok. Terus juga tren-tren TikTok lainnya banyak sih menurut Nora ya guys ya. Dan kalau untuk MBG ternyata emang sepenting itu Nora. Sebenarnya butuh MBG nggak pelajar doang, kita juga butuh katanya. Betul, biar apa? Biar fokus. Iya, kita kan perlu fokus juga, apalagi gampang lupa. Terus juga biar gak jadi second choice mulu, terlupakan. Tapi jujur ya, kalau ngomongin soal MBG, selain anak-anak, kayaknya anak kuliahan, anak yang ngekos, anak rantau yang ngekos kuliah, juga sangat-sangat membutuhkan ya guys ya. Jadi kalau seandainya adik-adik nih yang lagi dengerin, terus makan MBG-nya gak habis, ayo dong diusahain habis ya. Karena Nura adalah beberapa temen yang bilang kayak, ya ampun anak-anak itu gak habis ya makannya. Maksudnya tuh kayak, aku padahal di sini aja kami berusaha gitu, gimana caranya ya biar bisa makan tapi gak nyusahin orang tua banget, minta uang terus, kirim uang terus gitu. Jadi kayak sedih gitu denger cerita besti-bestiku. Jadi untuk adik-adik kalau seandainya dikasih MBG, dikasih makanan, diusahain untuk dihabiskan ya guys ya. Minta tolong banget ini mah, karena di luar sana masih banyak kakak-kakak yang juga membutuhkan MBG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Yes, teman Pro2, kita sudah di sesi terakhir untuk ditanya jawab. Asik tanya jawab, udah kayak ini aja ya, cerdas cermat ya. Kamu saya kasih minus 5, nilai minus 5. Oke, ada dari Bang siapa lagi nih? Bang Ardi. Hai hai hai, Nura selamat pagi. Gimana Nura, masih hari Minggu? Udah kerja aja? Bukan masih hari Minggu sih Bang, dari hari Sabtu semalam juga kerja. Bahkan besok juga masuk subuh, hari Selasa deh baru Nora libur ya. Jadi kayak udah apa itu libur, nanti aja libur itu ya kan. Orang libur Sabtu, Minggu, Senin ya kan. Nora liburnya kapan? Selasa. Random memang ya. Lah. Kalau Bang Ardi katanya aku pernah nyobain ini sih, filter nebak masa depan. Diem-diem aja ya Nura. Tapi abang join, macam mana Nura mau diam ini? Udah pasti tahu lah orang-orang ini, cemana lah ini sekarang ini, kayak mana ini Bang? Udah tersebut pula, alamak, maafkanlah ya kalau macam tuh. Aduh ya ampun. Jadi ya cuman sekedar hiburan sih, tapi kalau hasilnya baik aku percaya katanya. Kalau hasilnya buruk gimana Bang? Gak mau percaya ya gitu ya. Emang dasar manusia begitu memang ya. Emang ada aja gitu cara manusia. Gak mau ruginya, bahkan sama filter pun gak mau rugi. Oke deh, thank you ya Bang udah join. Dan terima kasih juga untuk teman Pro2 yang lain yang udah join di pagi hari ini barengan sama Nura. Kalau ngomongin soal tren TikTok, memang mungkin sekarang kamu malu-malu gitu kalau mengingatnya. Tapi justru itu bisa jadi kenangan banget ya guys ya. Siapa tahu beberapa tahun lagi tren yang lagi viral sekarang juga bakal bikin kita ketawa-ketawa sendiri. Jadi kayak ya udahlah, semua pasti akan berlalu gitu. Sama seperti kamu dan dia yang hubungannya udah berlalu. Oke, okay, dari jam 9 kita lanjut lagi teman Pro2. Kita mau ngebahas satu topik yang ada di kita Indonesia berkaitan dengan budaya pariwisata. So tetap enjoy dengerin Pro2 FM Tanjung Pinang.

Pun Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Udah di jam 9 pagi banget nih guys ya. Jam 9 pagi kita akan masuk ke sesi Kita Indonesia untuk hari Minggu, mau ngebahas tentang budaya pariwisata. Kalau kita ngomongin soal budaya tahun Pro 2, kuliner daerah itu juga bisa jadi identitas budaya. Karena biasanya kalau kita ngomongin wisata kan yang kita pikir tuh tentang keindahan alamnya, entah itu dari pantai, gunung, terus juga ada tempat-tempatnya yang menurut kamu estetik untuk jadi spot foto. Tapi ya sebenarnya juga ada kuliner khas daerah yang untuk sebagian orang itu bahkan ada yang rela sampai gak apa-apa pergi jauh demi bisa makan makanan yang ada di daerah ini gitu, yang emang ciri khas banget gitu dari daerah tempat itu. Nah, dari situ kita bisa lihat guys, kalau makanan ini ternyata bukan cuma soal kenyang-kenyang aja ya, kenyang di perut, enaknya, enggak. Tapi juga ya jadi bagian dari identitas budaya suatu daerah. Nah, kalau ngomongin soal makanan, itu setiap makanan punya cerita, setiap tempat makan juga punya cerita. Itu udah lain tuh artinya tuh ya. Oke. Jadi teman berdua, untuk makanan sendiri ya, sebenarnya untuk di daerah pesisir itu biasanya punya olahan hasil laut yang beragam karena memang masyarakatnya juga dekat dengan laut. Sementara untuk di daerah pegunungan itu banyak hasil pertanian ya guys ya, sama rempah-rempah yang tumbuh di wilayah itu. Jadi artinya setiap makanan itu lahir dari kehidupan masyarakat yang membentuknya. Tergantung sekali. Jadi kalau kita menikmati makanan khas daerah, ada baiknya pula kalau kita juga tahu sejarahnya. Jadi enggak cuman tahu enaknya aja kan. Jadi kita nanti akan bahas lebih lanjut teman Pro 2 tentang kuliner ya, makanan yang bisa menjadi identitas suatu daerah. So tetap enjoy dengerin dulu Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Wih, Borwa.
1: Iya dong.
0: Mak, beli apa aja deh?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Ih, tapi mirip kayak punya aku.
1: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
0: Ya eleh, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Jadi tahun pro 2 kalau kita ngomongin soal kuliner ya, yang bisa menjadi identitas budaya kuliner daerah itu, karena untuk kuliner sendiri, apalagi kalau seandainya sekarang tuh apa-apa kan ada media sosial ya, teman pro 2 bisa memviralkan kuliner lewat media sosial gitu. Misalnya kayak satu video singkat tentang makanan khas daerah mana, itu ketika bisa ditonton sama jutaan orang, maka semakin banyak yang penasaran, ingin mencoba, bahkan berusaha untuk datang ke tempat itu, ke daerah itu hanya untuk mencoba makanan itu. Jadi banyak makanan tradisional yang sebelumnya cuma dikenal sama masyarakat lokal, akhirnya bisa populer, bisa viral ke berbagai daerah, bahkan juga sampai ke mancanegara. Dan harusnya ini juga jadi peluang besar untuk memperkenalkan budaya daerah ya guys ya. Tapi ya tetap ada juga lah, kalau kita ngomongin soal viral-viralnya kan masih ada tantangannya. Kadang orang itu kan ngelihat tampilan makanan yang menarik, beh langsung ya kan, langsung gitu semangat. Padahal yang membuat makanan khas istimewa itu bukan cuma tampilannya aja tahun pro 2, tapi juga dari cerita dan tradisi yang ada. Jadi memang banyak makanan khas daerah itu yang identik juga dengan momen-momen tertentu gitu. Maksudnya gimana? Yang muncul mungkin cuma hanya di hari-hari raya, acara adat, atau pesta keluarga, dan juga perayaan-perayaan tertentu. Mungkin ada yang masak-masak daging sapi, itu hanya di hari raya Idul Adha. Masak daging sapi itu benar-benar masak khusus gitu ya. Khusus gitu loh, kalau rendang dendeng itu kan kayak yang, oh itu bisa dimasak kapan aja gitu. Tapi dia ada yang versi khususnya gitu, teman pro 2. Terus juga, makanan ini juga bisa jadi ini sih, penghubung antar generasi juga teman pro 2. Jadi resep yang diwariskan sama orang tua ke anak-anaknya itu sebenarnya bukan sekedar untuk biar bisa masak, enggak ya, tapi juga termasuk warisan budaya yang terus hidup dari waktu ke waktu. Jadi generasi muda harus sih menurut Nura belajar gimana ya caranya masak makanan khas daerah.

0: cantik kali kak Unawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oh mak, magic eh. Bangga wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

jadi teman Pro2, kalau kita ngomongin soal melestarikan kuliner daerah untuk anak muda ini, gimana sih caranya? Apakah harus buka restoran yang besar dulu gitu? Nggak pasti, nggak harus gitu. Tapi kecuali kamu CEO, kamu orang kaya, nggak masalah ya. Jadi kalau untuk dari hal-hal sederhana bisa sih teman Pro2, contohnya adalah dengan mengenalkan makanan khas daerah ke media sosial. Terus juga bisa mencoba untuk membeli produk UMKM lokal. Terus kamu ceritain deh sejarah makanan itu ke teman-teman di media sosial sebagai bentuk pelestarian budaya juga. Karena anak muda itu punya kekuatan yang sangat besar teman Pro2 dalam menentukan apakah sebuah budaya ini akan terus dikenal ya, atau justru malah perlahan terlupakan, sama seperti kami udah dilupakan sama dia. Oh, tidak begitu maksudku. Jadi kalau sering kita bangga dengan makanan khas daerah kita sendiri, kita juga bisa membantu menjaga identitas budaya bangsa.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Jadi teman berdua, kalau ngomongin soal kuliner itu bukan cuma soal rasa, tapi di balik setiap hidangan pasti ada cerita tentang sejarah, alam, tradisi dan juga kehidupan masyarakat yang membentuknya. Dan udah mau jam 10 pagi, udah waktunya untuk Nura pamit teman berdua. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih stay tune sampai saat ini. Udah mau jam 10 pagi, nanti juga akan ada Adele yang lanjut temenin kamu di santai siang. Udah waktunya untuk Nura pamit, tapi tetap enggak lupa untuk update kamu dengan info Pro 2. Nora puterin dulu lagu terakhir yang bisa Nora puterin di siaran hari ini ya, untuk nemenin kamu ya, yang mungkin lagi berharap untuk bisa hidup bahagia bareng sama dia. Harapan kamu dan harapan aku juga mungkin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang selera gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

0: Gemes banget deh. I want you to the bone. Pengen juga deh dicintai sampai ke tulang-tulangnya ya teman pradua. Ini lagu dari Pamungkas yang dibawain ulang oleh Dewa 19 barengan sama Jessica Bennett teman pradua. Kau paling suka versi yang mana nih? Yang original version atau versi yang dibawain ulang sama Dewa 19 dan Jessica ini? Karena tiap orang itu selalu punya taste-nya masing-masing ya. Gak hanya tentang fashion aja tapi musik teman pradua. Makanya sekarang tuh bergeser ya kalau saat kalau ini mau cari pasangan biasanya itu juga ditambah sekarang adalah dia satu playlist atau enggak. Playlistnya beda atau enggak. Karena kalau misalnya playlistnya beda agak susah nih. Kalau kamu sama pasangan kamu satu playlist atau enggak nih teman pradua. Menurut kamu sebenarnya perlu enggak sih kita tuh satu playlist?
1: RRI dengan esensi buku.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Gak harus jadi pecinta atau penikmat kopi untuk membaca buku yang berjudul Filosofi Kopi dari Dewi Lestari. Buku ini menceritakan tentang dua orang lelaki yaitu Ben dan Jody yang membangun sebuah usaha kedai kopi mulai dari nol. Ben merupakan barista yang sangat antusias dengan kopi dan juga handal dalam meramu sebuah kopi. Dengan kegigihannya dalam membangun kedai kopi itu, Ben pergi berkeliling dunia mencari koresponden di mana-mana demi mendapatkan kopi-kopi terbaik di seluruh negeri. Sedangkan Jody adalah orang yang hanya tertarik dengan bisnis dan tidak dengan kopi. Namun, keberadaan Ben sebagai teman dekat kemudian membuat mereka memutuskan untuk membuka kedai kopi bersama. Di mana Ben tentu saja bertugas sebagai barista yang menciptakan kopi dengan rasa yang enak, sedangkan Jody yang menghandle urusan bisnis, untung rugi, marketing, dan sebagainya. Filosofi Kopi adalah sebuah buku fiksi karya Dewi Lestari yang masuk ke salah satu karya sastra terbaik tahun 2006 oleh majalah Tempo. Buku ini memiliki isi 18 tulisan yang terdiri dari prosa lirik, cerita pendek, dan cerita tidak terlalu pendek yang juga memberikan gambaran kepada para pembaca tentang perjuangan seseorang yang memiliki hobi terhadap kopi dan memaknai kopi dari sudut pandang kehidupan. Juga memberikan pesan moral yang baik untuk si pembaca yang memiliki makna penuh perjuangan dalam menggapai suatu usaha. Dewi juga membuat sebuah cerita yang menginspirasi bagi si pembaca.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski

0: Pak Wan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Yah, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi, orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

Adele Yodra dengan Terlalu Cinta. Emang bener banget ya teman Pro 2. Kita tuh kadang kalau misalnya terlalu cinta, logikanya suka gak jalan, banyak pakai perasaan mulu. Nah itu dia yang perlu buat kita garis bawahi ya. Kalau misalnya kamu udah ketemu sama orang yang kayaknya nih hubungannya udah gak sehat, ditambah kamunya malah ngalamin kerugian, mau itu secara finansial atau apapun itulah, sebenarnya relationship itu memang take and give, bukan give and give aja ya teman perdua. Terus kalau dia juga gak bisa mengapresiasi kehadiran kamu padahal kamu sudah save for itu, ya kamu tau lah kamu harus kemana. You know the exit door, please. Jadi jangan stay sama orang yang bikin kamu tuh gak happy. Ibarat kata sih sebenarnya aku cuma mau kasih a little reminder aja buat kamu teman perdua. Kalau ternyata kamu sendiri aja bisa bahagia, kenapa sama dia kamu malah jadinya sengsara? Harusnya double dong happy-nya. Kok kayak gitu, mending sendiri aja kalau sama dia gak happy.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
1: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan, karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.

Baru banget kamu dengerin lagu darinya Adele yang Someone Like You. It's throwback hits to my Pradua. Kebetulan juga ini udah di Pradua hit list. Jadi ada daratan lagu-lagu hits yang bakalan kamu dengerin. Dan di urutan pertama aku yakin ini bikin kamu sing along juga. Terutama buat kamu yang fansnya Barcelona. Udah tahu dong ini lagunya siapa teman Pradua. Karena memang klub tersebut bekerja sama dengan penyanyi muda ini. Dan bahkan juga ada edisi spesialnya di jersey tersebut ada nama Olivia Rodrigo. You already know klub siapa teman Pradua. Ya kan tadi aku udah sebutin ya, Barcelona. Terus juga lagu yang selanjutnya yang bisa bikin kamu sing along di siang ini ada Dernuka, Masa Ini dan Nanti, Masa Ini, Nanti dan Masa Indah. Amin. Semoga kisah kita tuh juga bisa seindah Drop Deal, terus juga lagu Nuka yang nantinya akan ketemu dengan masa-masa indah. Dan dibalik hal-hal yang udah bikin kita happy, semoga kita juga gak lupa untuk tetap merendah. Ya kalau menurut aku sih, waktu ngedengerin lagu Raim Laude yang baru, yang Iqro, itu seolah-olah ngasih sentilan juga ke Adele teman Pradua. Ya siapa sih aku nih sebenarnya, cuman atom yang kecil tapi ternyata banyak sombongnya. Kayak reminder kayak kita juga lah ya, kita di dunia ini gak ada apa-apanya, kita mah kecil teman Pradua. Tapi yang penting kamu gak boleh berkecil hati, tetap harus percaya diri. Yang penting tuh kita gak sombong aja.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo abis.
3: 92.1

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola DynaTech 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994, baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

serius lu listening 92.1 Prodo FM, Tanji Pinang, teman terbaik kamu. Masih banyak lagu-lagu asik yang bakal nemenin teman Prodo. Dan pastinya ini juga lagu-lagu hits yang bikin kamu sing along juga. Udah gak asing banget lewat di FYP kamu.

0: Erin, di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah, sekarang siapa yang kepo?

Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Billiana B, Teman Pradua. It's Throwback Hits, rilis di tahun 2012, Teman Pradua. Waktu itu aku masih SD deh. Kamu ingat gak sih dulu tuh viral banget, kiamat akan terjadi tahun 2012. Waktu denger lagu ini juga sambil kirim SMS mungkin ke teman-teman. Guys, aku minta maaf ya soalnya besok kiamat. Pokoknya kali ini akan banyak throwback hits juga, lagu-lagu asik yang bisa bikin kamu sing along, dan lagu-lagu throwback hits intinya tahun peradua. Apalagi lagu ini yang dulu mungkin kamu dengar karena om kamu suka muterin ini, atau tante kamu, atau ternyata ayah kamu suka muterin lagu yang satu ini.

0: Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

masih barengan sama Adel sama Pradue nemenin kamu di santai siang. Jam-jamnya makan siang nih teman Pradue. Jadi di rumah kamu tuh udah ada olahan daging apa nih? Apakah sudah ada perkarian juga teman Pradue? Karena kalau ngobrolin tentang kari ya, terutama buat kita yang mungkin gak terlalu ngerti tentang dapur nih, kadang kan sulit ya untuk ngebedain kari dan juga gulai. Karena warna dan rasanya itu juga agak mirip. Kalau kari ini punya bumbu kuah yang lebih kompleks, gulai itu lebih ke rempah kunyit. Dan di negara kita sendiri, teman Pradua, opor dan gulai itu emang lebih populer ketimbang kari. Karena emang sulit aja nih buat nyari daun kari di zaman dulu. Makanya penduduk Melayu ini bikin kari versinya sendiri dan sekarang masih menjadi makanan favorit. Nah, kalau Toma Pradua sendiri, olahan dagingnya untuk kali ini itu dibikin kari atau dibikin gulai Toma Pradua?

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Eh, Boy. Kamu nggak salah nih. Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren. Dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan, bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu, yuk. Randy, aku udah dapat nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
0: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.
2: Teman terbaik kamu.

Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: teman terbaik kamu. Balik lagi barengan sama kita di
1: KBBI.
0: Yes, kuy, belajar bahasa internasional, bahasa Mandarin.
1: Yo, yuk kembali ke dalam Chong Wen Ke Indonesia, Guangpo Dentai 92.1.
0: Yeah. KBBI, iya betul, panjang sekali ya Koko ya.
1: Soalnya tadi seharusnya kan dia yang calling Mandarin.
0: Betul. Bener sih, tapi kan nggak apa-apa Koko aja.
1: Iya, yeah. Biar udah itu ya.
0: Oke, kita hari ini untuk minggu ini kita bakal lanjut ngobrolin tentang anggota keluarga, lebih kayak ke panggilannya gitu kali ya.
1: Oh iya.
0: Panggilan anggota
1: jadi
0: keluarga.
1: Jadi ini keluarga ya sekarang.
0: Iya betul.
1: Udah sekian lama ya.
0: Betul, puterin lagu BCL ya keluarga.
1: Oh iya.
0: Jangan dong ya. Oke, kita untuk keluarga itu gimana kok? Kalau untuk anggota keluarga sendiri ada sebutannya? Ya,
1: kita mulai dari keluarga. Mm-mm. Keluarga itu dia satu karakter sama dengan rumah. Mm-hmm. Ingat rumah itu apa? Kemarin kan kita baca bahas-bahas tempat umum tuh.
0: Yang kita pelajari tempat umumnya nggak ada rumah kok.
1: Ya kan rumah nggak tempat umum.
0: Iya.
1: Rumah kan tempat pribadi.
0: Iya makanya.
1: Iya jadi kira-kira rumah apa? Ingat nggak? Ada nggak kita bahas-bahas?
0: Rumah ya ruangan-ruangan dalam rumah sih lebih tepatnya.
1: Iya pasti di dalam itu kan yang dalam rumah kemarin sempat ngomong. Rumah
0: iya.
1: Ya.
0: Guys. Rumah apa ya? Gak ada deh kayaknya kok.
1: Dia sedang membuka memori kanal memorinya guys.
0: Betul.
1: Kau tahu tadi ciku, lain cau. Cia, ingat gak? Ada belajar cia.
0: Sabar ya, kok cia.
1: Oke, dia lupa ingatan guys.
0: Cia.
1: Bentulan dicari udah nggak apa-apa ya. Rumah itu cia, keluarga juga ciaren ya jadinya ya.
0: Berarti jadi.
1: Rumah itu cia, keluarga jadinya ciaren.
0: Ciaren.
1: Ya jadi orang di rumah kan.
0: Oh iya. Okay.
1: Iya kan bahasanya ini orang rumah.
0: Oh iya orang rumah gitu. Oke okay, ciaren.
1: Orang rumah keluarga ya ciaren gitu.
0: Oke okay, kita mulai dari apa? Ayah.
1: Ayah.
0: Kepala keluarga. Apa tuh kalau
1: mbah? Enggak salah.
0: Kakung.
1: Babe. Kalau sana babe, sini papa.
0: Papa gitu yeah. Ya.
1: Kalau peranakan baba panggilnya kan. Nah, kalau sini papa.
0: Papa. Pakai lebih ke
1: papa.
0: Antara P dan B.
1: Iya, yeah, ini P. Papa.
0: P ya, papa.
1: Tapi pinginnya tulisnya B.
0: Yes. Terus papa. Juga kalau untuk mama. Mama.
1: Yeah.
0: Oh, gak berubah ya ternyata
1: yeah,
0: ya.
1: Iya, mama tidak berubah. Mama itu ya universal kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, mama. Lalu?
0: Terus juga ini orang tua dari pihak ayah berarti.
1: Oke, okay,
0: orang kakeknya tua. Kakeknya dulu, nenek dulu deh, nenek.
1: Jadi ada bedanya kan?
0: Ada bedanya
1: kalau
0: ya.
1: Kan kalau itu langsung kakek nenek kan. Mm-hmm. Nah, kalau ini ye itu kakek dari ayah.
0: Mm-hmm. Orang tua ayah berarti.
1: Orang tuanya ayah.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Kalau waikong, waikong itu
0: orang tua
1: orang
0: mama.
1: Orang tua dari ibu.
0: Oke, okay, dari ibu ya. Mm-hmm.
1: Jadi istilahnya kakek dari pihak ibu.
0: Berarti itu teman pro 2 harus dibedain. Kalau untuk dari pihak ayah ya, bapaknya ayah itu yeye. Kalau untuk bapaknya ibu itu waikong.
1: Ya, waikong atau kongkong. Ya,
0: oh, kongkong bisa.
1: Kongkong boleh atau waikong
0: okay.
1: Ya. Jadi satu yeye, satu kongkong.
0: Oh, bisa ya. Lebih simpelnya kongkong gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Terus juga ada nenek. Orang
1: kalau
0: tua
1: nenek yang dari mama,
0: orang tua dari
1: yang dari
0: pihak
1: dari laki-laki dulu deh.
0: Dari pihak ayah.
1: Dari pihak ayah itu nai-nai. Kalau dari pihak ibu popo atau waipo.
0: Berarti dia bisa popo sama kalau yang ini kongkong gitu ya.
1: Iya, kongkong popo.
0: Kongkong popo.
1: Iya nai-nai gitu.
0: Oke. Okay. Lanjut kita ke anak pertama enggak tuh? Ke abangnya deh, abang.
1: Anak pertama itu Changzi sebetulnya.
0: Zi
1: itu anak laki-laki.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, atau anak saja. Jadi nihaizi.
0: Oke.
1: Okay. Nihaizi. Nihaizi itu anak perempuan.
0: Oh, anak perempuan. Oke.
1: Okay. Nihaizi itu anak laki-laki. Kalau anak pertama biasa dipanggil abang berarti keke.
0: Keke. Bukan koko.
1: Keke.
0: Oh. Keke.
1: Yeah.
0: Jadi kalau untuk koko tuh
1: ngalir ke Jawa jadi O dia kayaknya.
0: Oh. Serius aku.
1: Yang nyari ke Jawa jadi O kan.
0: Oh iya.
1: Bacanya O.
0: Sebenarnya keke.
1: Keke.
0: Oh, berarti
1: keke.
0: Kayak koko ini kalau manggil abang keke gitu.
1: Keke.
0: Oh, oke. Okay. Berarti masih banyak yang salah ya untuk.
1: Enggak salah sih.
0: Jadi
1: Asimilasinya berbeda.
0: Oh, oke.
1: Dia berubah. Kan memang secara bahasa kan dia pindah ke daerah, ada O menjadi E, E menjadi O.
0: Oh iya, iya, kayak iya, gitu iya. Kayak kita Melayu gini lah ya.
1: Yeah. Biasanya
0: Indonesia jadi E. Betul juga.
1: Jadinya Koko.
0: Iya, Koko.
1: Koko di sini. Keke.
0: Aslinya ya. Keke ya. Oke. Okay. Terus juga ada untuk sebutan kakak.
1: Kakak itu Cie-cie.
0: Cie-cie. Oh, bukan Cece.
1: Cece kan jadinya.
0: Dia karena itu lagi ya, penyesuaian ya.
1: Dia lebih ke itu. Karena dia tradisi lisan kan bahasanya jadinya.
0: Oke. Cece gitu.
1: Oke.
0: Terus juga untuk adik-adik.
1: Adik laki-laki. Titi.
0: Titi.
1: Adik perempuan jadinya Mei-mei.
0: Mei-mei.
1: Oke. Itu keluarga inti dulu kita. Kita break ke satu lagu.
0: Betul.
1: Wah, seicaran ya. Omen seicaran tuh kami satu keluarga.
0: Satu keluarga. Oke. Okay. Ini udah keluarga inti dulu ya.
1: Keluarga inti dulu.
0: Oke. Nanti kita lanjut lagi di KBBI.
1: Kuih belajar bahasa internasional.
0: Bahasa Mandarin.
1: Yuk.

0: barengan sama Nura dan juga Ko Charlie di KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional
1: Bahasa Mandarin. Yes. Nama Chong Wenke.
0: Artinya?
1: Bahasa Mandarin.
0: Oh, bahasa Mandarin, oke. Okay. Yeah. Tadi udah keluarga inti ya, Ko ya. Sekarang kita lanjut lagi. Ini lebih ke saudara-saudara pihak ayah, pihak ibu juga bisa dibilang.
1: Iya, yang udah extended ya.
0: Betul.
1: Kalau di keluarga Indonesia, kalau di Indonesia gampang ya, om selesai.
0: Iya, betul. Om.
1: Om ada paman gitu.
0: Om, paman
1: sebetulnya. Tapi paman kayak jarang banget ya dipakai.
0: Nura pakai sih, termasuk yang pakai sih.
1: Oh, termasuk paman, yang pakai Pak Le.
0: Pak Le, tulang, Pak De, iya gak sih? Salah ya ternyata.
1: Tulang, bingung gue deh, orang apa sih?
0: Iya kan? Kan bisa orang Medan kayak gitunya.
1: Oh, Medan, oh, Horas bah.
0: Bah, tanya itu. Oke, okay. Oh, yes. kita lanjut. Kita pihak ayah dulu, abang dari ayah, berarti sebutannya? Apa tuh kok?
1: Popo.
0: Popo? Oke, Popo.
1: Popo itu abang ya, abangnya ayah. Popo.
0: Popo. Okay.
1: Lalu yang itu istrinya namanya...
0: Apa tuh istrinya?
1: Apa ya? Pomo, enggak Pomo deh, apa ya?
0: Yang kita catat Pomo. Ini salah ya?
1: Enggak deh, iya.
0: Salah?
1: Hah? Ayo.
0: Kuku, salah ya?
1: Kuku itu adik.
0: Oh, oke.
1: Kuku itu adik. Kuku itu kakak atau adik. Nya ayah. Oke. Popo sama...
0: Momo. Enggak boleh kayak gitu.
1: Enggak. Itu aliran tidak betul. Mari kita lanjutkan dulu.
0: Aduh, enggak boleh ya ternyata. Berarti abang Popo dari pihak ayah ya.
1: Iya.
0: Kalau kakak atau adik dari pihak ayah?
1: Kuku.
0: Kuku.
1: Kalau suaminya namanya Kucang.
0: Kucang.
1: Iya.
0: Oke. Istri dari pihak abangnya ayah itu Pomo. Pomo. Pomo ya, Pomo. Ya,
1: dia enggak Pomo sih sebetulnya.
0: Jadi?
1: Nanti kita cari dulu. Saya seketika udah lama enggak manggil, saya lupa juga.
0: Iya pula. Lanjut kalau dari pihak mama. Saudara laki-laki dari pihak mama berarti?
1: Saudara laki dari pihak mama. Kalau biasanya panggilnya Ciu-ciu.
0: Ciu-ciu. Comel ya dari pihak mama nih. Ciu-ciu. Ada yang Cece. Ciu-ciu.
1: Popo, kongkong.
0: Kalau saudara perempuan.
1: Kalau istrinya namanya Cumu.
0: Cumu, oke. Kalau untuk saudara perempuan versi mama?
1: Iya, kalau
0: Ai. Oh, comel.
1: Ima. Kalau laki-lakinya Icang.
0: Icang, suaminya ya.
1: Iya. Oke.
0: Terus ada menantu. Orang menantu dari luar yang masuk ke dalam sebuah keluarga. Yang akhirnya menjadi keluarga, iya gak sih?
1: Iya, kalau menantu laki-laki.
0: Ya, sebutannya?
1: Sebutannya adalah menantu laki-laki itu
0: Nuishi,
1: bukan? Nuishi.
0: Nuishi.
1: Ya, Nuishi.
0: Nuishi. Oke, kalau yang perempuan?
1: Yang perempuan namanya Er Sifu.
0: Er Sifu.
1: Yes, Er Sifu.
0: Nuishi. Okay. Shifu.
1: Betul.
0: Kalau mertua, ayah mertua.
1: Mertua laki-laki itu namanya Yuefu.
0: Yuefu.
1: Kalau mertua
0: perempuan
1: namanya Yuemu.
0: Yuemu. Oke. Boleh kita ulang kali ya? Kalau dari mana nih kita ulangnya? Diacak aja.
1: Diacak aja, silakan.
0: Boleh, silakan Koko lah. Kan Koko yang tes suara, maksudnya Nurin tes Koko sih kan.
1: Oke. Jadi tadi kalau Popo itu ayahnya
0: abangnya
1: ya. Kalau abang istrinya namanya Shenshen. Ya.
0: Oh, Shenshen ya.
1: Iya.
0: Bukan Pomu.
1: Bukan Pomu.
0: Pomu ini siapa catat?
1: Tahu saya. Makanya saya tadi tuh mau bilang Shenshen cuma takut. Soalnya saya manggil Shenshen itu ke adiknya, istrinya adik papa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya. Yeah.
0: Pasti mikir kan kayak mana itu kan teman berdua. Istrinya adik papa.
1: Iya, yeah, okay. Jadi ternyata panggilannya sama, Shenshen.
0: Shenshen ya. Oke.
1: Popo sama Shenshen gitu.
0: Oke. Terus
1: lalu ada yang saudara sepupu.
0: Saudara sepupu.
1: Saudara sepupu itu pakai piao.
0: Piao.
1: Ya, piao cie, piao mei, piao ke, piao ti, itu piao semuanya, saudara sepupu.
0: Oke, pakai piao ya.
1: Itu saudara-saudara sepupu. Oke. Dan ini yang dirimu harus tahu adalah suami.
0: Suami, ah ya, suami istri
1: suami
0: apa?
1: Itu cangfu, istri suami, itu cici.
0: Suami itu cangfu.
1: Cangfu, istri itu cici.
0: Cici.
1: Cici.
0: Cici. Tulisannya cuma ya?
1: Cici tujuh, cici tujuh kayaknya.
0: Cie.
1: Kayak tujuh.
0: Oke, cici.
1: Oke.
0: Oke.
1: Mari kita ulang sama-sama.
0: Boleh.
1: Silakan,
0: dari ayah ya. Papa.
1: Oke, okay, papa, mama, lalu
0: yeye,
1: nainai,
0: waikung
1: atau kongkong,
0: Yes. Popo, keke,
1: cie,
0: titi, adik laki-laki,
1: adik perempuan,
0: mei,
1: oke, okay, next,
0: abang ya, abang dari pihak ayah,
1: Popo.
0: Shen Shen.
1: Itu istrinya ya.
0: Kakak dari pihak ayah. Atau adik dari pihak ayah itu.
1: Perempuan pokoknya Kuku.
0: Kuku.
1: Iya, kalau dia punya suami namanya Kucang.
0: Kucang. Okay, lanjut untuk dari pihak mama, abangnya atau saudara laki-laki dari pihak mama itu Ciu.
1: Lalu
0: istrinya
1: Ciuma.
0: Ciuma
1: sama.
0: Okay.
1: Ya, mu itu untuk ibu kan. Ciuma. Habis itu ada Ai.
0: Ai itu untuk saudara perempuan ya, dari pihak mama.
1: Ima atau Icang itu suaminya.
0: Suaminya. Oke, okay, menantu?
1: Menantu laki-laki.
0: Nui Shi.
1: Iya, Nui Shi.
0: Oke, okay, menantu perempuan?
1: Er Sifu.
0: Heeh,
1: lalu gampang yang mertua laki-laki perempuan, Yue Fu, Yue Mu.
0: Suami dan istri, Chang Fu dan Chi Che.
1: Iya. Begitulah untuk anggota keluarga.
0: Yes, untuk minggu ini kita anggota keluarga. Nanti kita bakal lanjut lagi dengan pelajaran lainnya. Pelajaran gak tuh?
1: Iya.
0: Dengan materi lainnya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di KBBI, Kuy Belajar Bahasa Internasional
1: Bahasa Mandarin.

sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Masih bareng sama Adel sama Pre2 yang nemenin kamu di Santai Siang. Oke, ini kita masih bahas tentang makanan lagi ya. Balik lagi ke makanan itu sama Pre2. Karena tadi KBBI-nya udah kamu dengerin last session ya. Ngobrolin tentang kari itu sama Pre2. Tahu gak sih kalau kari itu dia ini adalah makanan yang sangat endulita banget, yang bisa banget buat teman Pro2 cobain. Dan dia termasuk yang berlemak juga ya, terutama untuk di negara Indonesia sendiri. Karena sebenarnya untuk kari Indonesia itu ada perpaduan rempah dari timurnya juga teman Pro2. Jadi memang ada sejarahnya ya. Soalnya tuh kari kan emang tersebar di seluruh negara nih, di beberapa bagian negara lah teman Pro2. Kayak di Thailand tuh juga ada kari. Nah, kalau kari di Thailand ini bentuknya tuh hampir mirip sama India. Dia tuh halus kayak sup gitu, terus ada kandungan santan, pasta, dan juga daging. Kalau di Thailand itu teman Pro2, singkat aku tuh ada 3 jenis karinya ya. Ada green curry, red curry, sama yellow curry. Nah, green curry ini kari terpedas di antara ketiganya. Jadi kalau misalnya kamu suka yang pedas and you come into Thailand, nah kamu bisa banget buat nyobain green curry ini teman Pro2. Dia tuh lebih banyak pakai cabai hijau untuk bahan utamanya. Ya mungkin sama lah kayak kalau di Indonesia tuh ayam cabai hijau. Ayam cabai hijau tuh kan emang mantep banget teman Pro2. Terus kalau misalnya kamu ke Jepang juga ada kari di sana teman Pro2. Berbeda sih dengan kari India sama kayak kari Thailand, karena kari Jepang ini punya tekstur yang lebih tebal dan manis. Jadi kalau kamu gak terlalu suka yang manis-manis, sebenarnya aku lebih nyaran kamu untuk nyobain kari Jepang. Tapi semua itu tergantung selera ya teman Pro2. Dan tetap aja yang paling endulita adalah karinya Indonesia. Alamak, lemak banget, sedap nih. Jadi apakah di rumah kamu udah ada yang masak daging kari teman Pro2?

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang. Bukan hanya papan larangan merokok yang dipasang di gerbang, tapi juga banyak tanda larangan merokok hingga sejumlah imbauan menjaga kesehatan yang terpasang di sudut-sudut desa. Peraturan merokok ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You're listening 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, teman Pradua. Masih barengan sama Adel yang nemenin kamu di santai siang. Sebelum akhirnya kita akan merilai Pradua Jakarta, karena nanti akan ada top 20 hits Indonesia dan juga top 20 hits mancanegara. Kalau sekarang teman Pradua, Adel mau update lagi. Ini emang informasi terbaru. Jadi kalau misalnya kamu belum tahu informasi ini, aku kasih tahu. Timnas Indonesia sekarang itu udah hadir di eSport FC 26 lewat kerjasama antara PSSI dan juga eSports. Jadi kalau misalnya kamu lagi main bola, pakai dong Timnas Indonesia nih teman Pradua. Aku tadi malam juga ngeliat pacar aku lagi main PS, terus aku ngeliat doi main dan ada kapten kita yaitu ada di situ teman Pradua yang memang, nah, mulai dari jersey, lambang Garuda sampai detail visual pemainnya itu mirip banget teman Pradua. Jadi biar kamu tuh lebih ngedapetin experience bermain yang lebih nyata ya buat penggemarnya. Dan kehadiran Timnas Indonesia di FC 26 ini bukan sekedar pembaruan aja, tapi juga ini adalah step yang besar banget loh untuk memperkenalkan sepak bola Indonesia di panggung global digital.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: It's all about hits. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

Masih bareng sama Adul Tama Pro 2 yang nemenin kamu di Santai Siang. Jadi gimana nih buat kamu yang udah main e-sport ini Tama Pro 2 dengan adanya Timnas Indonesia, bagi WNI gimana nih, merupakan satu kebanggaan gak? Oh, of course, pasti dong. Karena kan belakangan tuh kita lebih sering tuh pakai dari negara-negara lain ya, tapi kali ini ada dari Indonesia. Jadi appreciate yang luar biasa juga teman Pro 2, karena kita ada di Global Digital ya untuk e-sport tersebut. Dan informasi selanjutnya teman Pro 2, nah ini nih yang sedang diperbincangkan juga ya. Jadi aku ngeliat beberapa postingan dari teman-teman aku yang pendukung Arsenal ya, you already know apa yang terjadi kan teman Pro 2, di mana juga aku mulai diwanti-wanti sama teman-teman aku, jangan rese dulu ya ke tim yang mereka dukung. Maksudnya kan biasa kita suka ngolok-ngolok, ya gimana begadang tadi malam, sesuai gak ekspektasi kamu? Tapi pokoknya apapun yang terjadi sama tim kamu ya tetap disupport dong. Memang itu gak hanya kita liat di Instastory aja, tapi aku juga ngeliat nih di media sosial dari galeri foto final yang memang menguras air mata pendukung Arsenal juga, di mana ekspresi di tribun ini ngegambarin betapa besarnya cinta dan harapan yang mereka bawa ya sampai Budapest ya, walaupun hasil akhir ternyata nggak berpihak. Dukungan untuk Arsenal juga nggak akan pernah pudar dong pastinya untuk fans Arsenal. Jadi teman Pro 2, apakah Arsenal akan kembali ke final Liga Champions musim depan? Menurut kamu gimana nih teman Pro 2?

0: Lah kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu adalah alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.
1: Oh, gitu.

Kita masih ngebahas informasi dari dunia olahraga nih. Datang dari Coach Timnas Indonesia, John Hartman, yang ngasih tanggapan tentang Jay Itzes, Bang Jay ini, yang absen memperkuat tim pada FIFA Matchday Juni mendatang. Hah? Kenapa, Del? Jadi Jay ini memastikan gak bisa memperkuat Timnas karena memang masih dalam proses pemulihan cedera, teman peradua. Jadi doi ngalamin cedera waktu ngebawa Sassuolo dalam lanjutan Serie A 2025-2026 melawan Parma Calcio 1913. Status Bang Jay saat itu masih dispekulasikan untuk bergabung Timnas, sampai akhirnya Jay ini konfirmasi di medsos milik doi kalau doi gak bisa memperkuat Timnas untuk saat ini ya. Kita berharap semoga cederanya bisa cepat sembuh ya. Sehat-sehat Bang Jay. Dan kita juga mendoakan untuk semua pemain Timnas yang nantinya turun teman berdua ya, mereka bisa dalam keadaan yang baik-baik saja, dengan stamina juga yang luar biasa nih, untuk membawa nama Indonesia lebih tinggi.

Teman Pro 2, bentar lagi kita akan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan top 20 hits Indonesia dan juga top 20 hits mancanegara. Berarti sampai di sini saja Ngadel nemenin kamu di santai siang. Aku Adel, aku pamit. Empat.

banget di akhir bulan ya. Besok kita sudah ada di pertengahan tahun, teman Pro 2. Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa terus panjang.

0: Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mendengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan Raff kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica adik Movinda terbelah jadi 2. Di posisi 17 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16 Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15 Dimansyah dengan Agar selama-lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13 Bernadia kita buat menyenangkan. Posisi 12 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10 Liodra Teganya Kau. Posisi 9 Ivan Seventeen jangan paksa rindu. Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6 Sal Priadi ada detik-detik di ujung doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4 Enal featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Tema Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Ini.

hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Rhyme Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya

0: boring, now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Yes. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

02 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan di Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan de Chris Handeru melanjutkan weekend kali ini.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai, sore ceria teman Pradua. Yes, ada Ulan yang hadir nemenin kamu sore ini sampai nanti di jam 7 malam. Hari ini hari Minggu ya guys. Penutup banget di bulan Mei, tanggal 31. Aduh, akhir bulan banget nih Brody Bestie. Tapi enak banget loh guys, sore ini ternyata cuacanya hujan deras di Tanjung Pinang. Baru aja hujannya deras banget di Jalan Hambatnya ini kilometer 4 Tanjung Pinang. Tapi ya semoga kalau di kota-kota kamu atau dimanapun kamu lagi berada dimanapun kamu lagi di sana atau nomor 2 pokoknya semoga cuacanya mendukung kegiatan kamu ya. Jujur menurut aku sangat bersyukur dengan cuaca yang sekarang, soalnya kayak di akhir bulan kita kan ada aja tuh godaan-godaan yang pengen jalan-jalan, jajan. Tapi kalau ternyata hujan, udahlah mending di rumah ya kan, paling bikin mie instan udah paling tepat tuh akhir bulan. Oke deh, sore ceria teman Pradua, nanti di jam 7 sampai jam 8 kita bakalan gabung ke Pradua Jakarta lagi tuh untuk ikutan di Indonesia Pro Indie. Kalau sekarang sore ceria dulu bareng Ulan.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Malah gini-gini presentasi Jumpirang It's Music Station nomor 2 Kesia Lebronka dengan Pelarian adalah lagu terbarunya. Kalau kamu nanya lagu yang lagi terpopuler, tadi udah didengerin ya di International Chart 2020-nya. Tapi menurut aku tuh ada salah satu lagu yang kayaknya orang pun gak ada niatan mau dengerin, gak ada niatan mau hafalin, tapi jadi hafal dan jadi tahu lagu apakah itu? MBG Mas Balil Ganteng. Ini lagunya emang lagi viral banget sama Pre 2 dan ternyata udah sampai ke telinga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dia mengaku penasaran sama katanya pengen ketemu tuh dengan kreator di balik lagu yang lagi ramai di media sosial ini. Walaupun kayak gitu ya, emang sebenarnya dia tuh tahu lagu ini tuh dibuat pakai AI dari kumpulan komentar warganet. Nah, Bahlil tuh mengapresiasi kreativitas ini tuh sama Pre 2, cuman dia juga mengingatkan supaya kebebasan berekspresi tetap dilakukan secara bijak dan tidak mengandung unsur SARA gitu. Cuman karena lagu lucu, netizen dibuat lupa nih. Sama yang lain-lainnya gitu ya. Tapi emang sejujur lagunya lucu. Ya, sebenarnya sih harusnya tahu ya arti lagu ini tuh sebenarnya gimana. Artinya yaitu memuji kan teman-teman berdua. Mas Bahlil Ganteng.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan tak berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

0: FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

0: 92,1 Raden Tanjung Binang Hits Music Station Tuan Pradua. Sorry ceria. Yes, masih barengan sama Ulan yang nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam guys. Terpantau di Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Binang. Masih hujan deras ya, sama kayak tadi. Cuman kalau tadi itu kan mendung banget Tuan Pradua. Kalau sekarang udah agak lebih terang nih gitu. Tapi gak tahu deh nanti malam bakal kayak gimana. Apakah kamu yang punya planning untuk jalan-jalan terdukung dengan cuacanya atau enggak? Coba kita simak aja perakiran cuaca dari Pro 1 Tanjung Pinang bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Madris ya, assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, selamat sore kak.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat kak.
1: Sekarang ini hujannya cukup deras ya di kota Tanjung Pinang. Seperti apa untuk esok harinya?
2: Baik kak, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Dris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari untuk wilayah Tanjung Pinang diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan, sementara untuk wilayah Bintan diperkirakan berawan tebal. Dan pada siang hari diperkirakan untuk Pinang dan Bintan berpotensi terjadi hujan ringan, dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan tebal. Kemudian angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 4 hingga 15 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 69 hingga 93%. Selanjutnya untuk perakiran ketinggian gelombang untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga dan perairan Tanggelan diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara untuk wilayah utara perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Anambas dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, sesekali lebat, dan dapat disertai petir serta angin kencang, terutama pada siang hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Fadris informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.
1: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

Tanjung Jumira Hits Music Station Top Radio 2. Yuhu, sore ceria masih bareng Ulan yang nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Ini masih ada kaitannya sama MBG, guys. MBG. Mas Balil ganteng. Buah apa? Enggak udah apel lah. Aku gimana nih, guys? Kacau sih ini. Kicau sih ini. Lewat akun Instagram resminya bahkan nih, guys. Bapak Joko Widodo juga mengupload video sejumlah anak muda yang menyanyikan lagu Mas Balil Ganteng. Sampai udah ditonton 2 jutaan lah gitu dari videonya. Nah jadi ada tuh video ini tuh ngeliatin para anak muda kelihatan joget mengekspresikan lirik lagu. Sementara dari Jokowinya turut muncul dan menampilkan gestur finger heart gitu. Sarangi gitu kan. Jokowi tuh menceritakan kehebohan anak-anak muda di depan kediamannya yang awalnya di kira ada kejadian apa gitu kan. Rupanya lagu Pak Balil ya udah sampai ke halaman rumahnya gitu. Awalnya dia kira ada apa di depan rumah saya, Gang Kutai Utara Solo. Ternyata anak-anak muda lagi semangat joget Mas Balil Ganteng gitu. Iya kan? Ya sebenarnya sih emang lagi ini ya Tom Pro 2 lagi FYP. Mungkin ini juga salah satu upaya biar kontennya FYP

0: Selamat siang, Mas. Mau cari helm kayak gimana?
1: Bentar ya, Mbak. Saya lihat-lihat dulu. Ah, ini keren nih. Ini berapa, Mbak?
0: Oh, kalau yang itu 450, Mas.
1: Wah, mahal juga. Nah, kalau yang ini nih?
0: Ini 399.000.
1: Wih, masih mahal nih. Nah, yang ini nih. Ini berapa, Mbak?
0: 320.000, Mas.
1: Ih, mahal-mahal semua nih. Yang gak mahal ada gak sih?
0: Mas, penampilan udah oke. Tampang oke. Motor juga oke. Masa helmnya gak oke sih?
2: Oh no.
0: Kan demi keselamatan diri kita juga. Ada harga, ada kualitas, Mas.
1: Iya deh. Kalau gitu, saya mau helm yang ini ya, Mbak. Sama saya mau nomor WhatsApp Mbak juga.
3: Lagu di Pro 2.

Redentai Jumina Itzy Music Station, Tua Pradua, sore ceria, udah masuk ke jam 5. Hujannya juga udah mulai reda nih, tinggal gerimis-gerimis manja aja. Ayo guys, ini waktu jualan ngajakin kamu untuk request lagu Indonesia atau mancanegara yang kamu suka. Sini kirim aja, judul sama penyanyi yang pengen kamu dengerin sore ini, yang bisa bikin kamu happy lagi, semangat lagi. Coba kasih tahu lagu apakah itu, sama request sama ini deh, ikutan topik yang aku siapin buat kamu guys. Yo, yang mau request harus ikutan topiknya dulu ya. Ini kita mau ngomongin soal Google Maps tahun pra 2. Ya, dulu kan ada tuh kayak slogan-slogan atau mungkin kayak meme yang bilang cewek tuh enggak bisa baca Google Maps gitu kan. Cewek itu walaupun udah buka Google Maps tetap aja nyasar gitu kan. Tapi kalau aku tuh tipe yang kalau lihat Google Maps aman sih tuan pra 2. Aku tidak yang buta map, tidak gitu. Apalagi kalau main Mobile Legend. Weh, lihat map gitu kan. Enggak, aku tidak buta map sama sekali gitu, alhamdulillah. Nah, cuman kalau ditanya soal nyasar, tetap pernah. Nanti aku ceritain versinya aku mau tahu dulu versinya kamu nih. Ceritain ke momen di mana kamu pernah nyasar, guys. Sama request lagunya ya, gabung di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagramnya Pro2TPI 2-nya angka, atau kamu bisa gabung di aplikasi RRI Digital Tuan Pro2. Ulan tungguin postingan kamu sebelum jam 6 sore di sore ceria.

0: lo punya duit, lo punya kuasa. Pinjamlah dulu 100.
1: Heh, enggak. Yang kemarin aja belum dibalikin.
2: Yo, jangan gitu dong, Besti. Ini aku mau balikin uangnya Adel nih. Dia katanya tuh lagi butuh banget.
1: Kamu kemarin baru aja beli skincare. Bisa tuh, yang mahal punya pula.
0: Ya kan self-care itu perlu ya.
1: Ya emang, tapi utamakan dulu apa yang harus diutamakan.

0: kayak gini, siapa yang susah? Kamu juga yang susah. Kalau kayak gini, namanya gali lubang, tutup lubang, tahu nggak?
1: Terus gimana dong?
0: Jual Preloved tuh skincare. Makanya, lain kali apa-apa tuh dipikirin.
1: Masa aku harus jual skincare sih? Nanti nggak glowing lagi gimana?
0: Biarin aja, mending nggak glowing daripada muter otak 7 keliling.
2: Terbaik kamu.

Yes, yes, yes, welcome back. Sore ceria tuh Om Pradua. Ayo kita bacain postingan-postingan. Yes, ya, dari teman-teman Pradua yang udah ikutan gabung dengan topik kulan sore hari ini. Sekalian request lagu sesuai dengan yang kamu mau. Nah, ini postingan yang pertama join ya. Ada dari Dinda namanya. Dinda di Batu Aji. Batu Aji ini di mana? Batu Aji. Batam enggak sih? Ayo kak, ayo, pernah banget nyasar padahal udah pakai Google Maps. Jadi waktu itu aku kemarin mau ke rumah temen di daerah yang baru pertama kali aku datengin. Karena terlalu percaya sama suara navigasi, aku malah masuk jalan kecil yang ujungnya kebun gitu. Pas sadar jalan, salah jalan, sinyalnya juga hilang. Akhirnya muter hampir 30 menit sebelum nemu jalan utama lagi. Sejak itu kalau pergi ke tempat baru, aku selalu lihat rute dulu sih sebelum berangkat. Gak cuma ngikutin GPS doang nih. Karena emang sih teman berdua, kadang-kadang kan kayak sinyalnya, apa kita datang ke daerah-daerah yang mungkin susah sinyal, jadi dia pun ngasih taunya salah-salah gitu kan. Gak cuma soal baca ya guys. Request lagunya apa ya? Kaulnya jadi yang pilihin, tapi lagunya yang seru-seru Kaul. Yang seru ya. Karena kebetulan juga aku udah lama nih gak puterin lagu yang satu ini. Aku kalau misalnya diminta lagu yang seru-seru, dulu selalu puterin lagu ini sih, Tawang Pera 2. Ntar aku puterin, kamu dengerin aja deh. Ya, thank you buat Dinda yang udah ikutan join. Ada Reza juga nih. Halo, selamat sore Kaulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore ceria. Kalau di sini lagi gak hujan Kaul, malah lebih terang menderang puanas pol katanya. Walah, udah jam 5:30 ya padahal ya, tapi malah masih panas. Kalau di Tanjung Pinang nih abis hujan deras banget, jadi ya mendung gitu cuacanya. Nah, ngomongin soal topik, aku ikutan join ya Kak Ul. Boleh, pernah dong mau ke acara ulang tahun temen, malah nyampe ke komplek yang namanya tuh mirip kebetulan. Jadi udah pede lah kan masuk rumah orang. Waduh, untung belum sempat ketok pintu tuh. Pas dicek lagi ternyata beda gang. Malu banget sih kalau diinget-inget sekarang. Request lagunya Slang dong Kak Ul. Catatan si boy boleh tuh. Oke, kita puterin abis ini ya Reza. Thank you udah ikutan join. And then ada lagi dari Rina. Halo Rina, selamat sore Kak Ulan, sore ceria. Hai, pernah nyasar pas naik motor malam-malam. Kamu bayangin deh, Google Maps tuh bilangnya belok kanan, aku malah belok kiri karena kurang fokus mungkin ya. Baru sadar setelah lihat jalan tuh makin sepi dan makin gelap. Ini kayaknya gak bener deh. Akhirnya berhentilah di warung buat nanya warga sekitar gitu. Wis, tapi jangan-jangan tuh ternyata warungnya gak pernah bener-bener ada. Cuman kamu yang ngira kalau itu adalah sebuah warung, Rina. Tiba-tiba serem. Abisnya malam-malam sih. Mana aku baru aja nonton film Alas Roban tadi. Mirip jadinya. Oke, request lagunya. Lagu dari Dia sama Indah Kus ya Kak Ul, yang Malu-Malu Boy. Oke, boleh. Kita puterin. Thank you udah ikutan join. Oke, nanti lo lanjut lagi deh bacain postingan yang udah join. Yang belum dibacain sabar ya, tenang aja, masih ada waktu banget kok. Tapi yang belum gabung, pengen ikutan join juga, coba ceritain momen dimana kamu kesasar. Even kamu tuh udah pakai Google Maps Tom Pro 2. Sama request lagunya ya, jangan lupa. Kamu boleh request lagu yang seru-seru juga nih, kayak permintaan tadi yang pertama dari siapa ya? Dinda.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih?
2: Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang. Put your loving hand
3: out, baby. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.

Kayaknya ini bakal jadi sesi terakhir aku bacain postingan dari kamu di Tomo Pro 2. Biar cukup sekalian puterin requestannya gitu. Nah, aku langsung lanjut lagi nih. Tadi setelah dari Rina ya. Kebiasaan nih Rani. Dari Rina, makasih Rina udah ikutan join terakhir. Ada lagi nih dari Nisa. Halo, selamat pagi Kak Ulan. Pagi, pagi banget nih. Aku pernah nyasar gara-gara fokus ngobrol sama temen di mobil. Nah, Google Maps-nya sebenarnya udah bener, cuman akunya tuh kelewatan belokan gitu. Soalnya obrolan kita lagi seru-serunya, jadi akhirnya harus muter jauh loh, 15 km. Waduh, sefatal itu ya. Sampai tujuan udah telat setengah jam. Tahu gak sih kalau di Tanjung Pinang tuh ya guys, kemana-mana tuh kita serba dekat. Jadi kayak denger orang perjalanan 15 km tuh kayak dari Tanjung Pinang ke Bintan tuh jauh gitu. Beda banget. Makanya mungkin kalau di kota-kota sana ya, kayak misalnya jalan-jalan dalam perjalanan setengah jam, ya itu mah deket gitu. Nah kalau di sini setengah jam tuh jauh, berarti lama. Gitu deh, karena Tanjung Pinang yang gitu-gitu aja deket-deketan, semuanya serba dekat. Tapi dia aja tuh kayaknya rasanya jauh. Alah. Nah, lanjut lagi sama ceritanya Nisa tadi ya. Sampai tujuan udah telat setengah jam. Oh, udah gitu aja. Sama request lagunya Kak Ulan, lagu dari Shiloh Seven dong, yang terbaru, Sederhanamu. Okay, nanti aku puterin lagunya ya. Makasih Nisa udah ikutan join. Ada lagi dari Alwi. Hai Alwi. Hai Kak Sepada. Iya nih, kenapa nih pada pagi-pagi semua? Kalau aku dulu hampir nyasar gara-gara Google Maps malah. Oh, aslinya kalau hafal jalan pasti di jalan gak lama tuh. Ini lama karena gak hafal jalan. Terus Google Maps itu menunjukkan jalan yang lebih jauh, tapi tetap nyampe sih di tujuan yang misalnya harusnya lurus aja, ini malah muter. Ah iya, aku pernah juga kayak gitu. Kenapa harus kayak gini? Padahal kan bisa lewat sini gitu-gitu. Iya sih, benar guys, pernah-pernah. Google Maps itu emang dia menunjukkan jalan yang benar. Betul sih gitu. Tapi kadang-kadang dia nunjukin jalan tuh yang tidak efektif. Nah, itu dia, tidak efektif. Oke, request lagu Badan Prakoso ya. Ya sudahlah. Oke deh, kayaknya udah lama aku enggak puter lagu itu juga deh. Aku puter lagu itu dulu ya buat Alwi. Satu lagi ini postingan dari Fikri. Halo Fikri. Yang lucu itu, tiba-tiba yang lucu aja nih. Yang lucu itu aku pernah nyasar ke acara kondangan. Lokasinya tuh benar, tapi ternyata ada dua gedung dengan nama yang hampir sama. Aku udah duduk tuh makan snack, pas lihat pengantinnya kok gak kenal siapa-siapa ya. Langsung kabur sih pelan-pelan. Iya. Bukannya aja mumpung tuh. Request lagunya kalau lihat aja yang pilihin. Ya udah. Makasih udah ikutan gabung ya Fikri. Semuanya juga thank you guys. Kita langsung aja puterin hasil susunan. Hasil dari requestan kamu yang udah join. Thank you. Dan setelah ini nanti kamu juga bakal ikutan di jam 7 ya. Ada Indonesia Pro Indie Tuan Pro 2. Enjoy barengan sama kita terus.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu."

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

0: seger kali wah udara pagi ini.
1: Iya ya, enaknya ke pantai nih piknik, ya kan?
0: Beuh, mantap kali tuh. Eh, tapi coba tengok awan tuh. Banyak ya, bentuknya pun kayak permen kapas yang dijual abang-abang jualan depan SD. Kira-kira awan tuh berat tak
1: ya? Berat lah. Menurut ensiklopedia, satu awan kecil itu beratnya bisa sampai 4 ton. Apalagi kalau awannya besar kayak gitu, bisa sampai miliaran ton tuh beratnya.
0: Hah? Betul lah tuh. Kalau seberat itu, kenapa awan itu tak jatuh? Katanya berat.
1: Tahu nggak sih? Penyebab awan tidak bisa jatuh karena pembentukan awan itu sendiri. Terbentuknya awan bermula dari udara hangat dan lembab yang naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengembang dan mendingin sehingga beberapa di antaranya mengembun dan menjadi tetesan air. Nah, tetesan air itulah yang kemudian menjadi awan. Tapi, tetesan-tetesan air tersebut ternyata berukuran sangat kecil, sehingga sangat sulit untuk jatuh. Sama seperti debu-debu kecil yang kita lihat ketika ada sinar matahari yang menembus jendela kamar.
0: Oh, gitu.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman.

kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian, tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha, tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita, tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

92,1 Preden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradua. Ini udah mau jam 7 ya. Kayak yang Wulan ingetin tadi, kalau jam 7 ini kita bakal gabung ke Pradua Jakarta, guys, untuk ikutan di Indonesia Pro Indie. Ntar kamu simak aja, teman Pradua, keseruannya dari jam 7 sampai jam 8. Setelah itu, baru deh jam 8 jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hari ini harusnya barengan sama Aldi ya. Kalau gitu enjoy, teman Pradua. Nikmatin terus, kita bakal selalu nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Wulan pamit ya. I'll see you guys. Bye-bye.

Masih bareng sama Kangga dan seneng banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya. Jaga Malam,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi...
4: Namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
3: Jaga Malam,
2: jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih? Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu eh?
1: Yoi!
2: FM

0: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Ngapa nggak dijual?
1: Nampak kali nggak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya nggak? Sinilah, aku bantu share biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

0: kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

ini Aldi pengen ngajak kamu ngobrol tentang satu hal yang mungkin sering terjadi nih teman Prodo, tapi jarang banget dibahas gitu. Semakin dewasa ternyata kita tuh makin sering menyimpan cerita kita sendiri gitu. Bukan karena gak percaya sama orang tua, tapi kadang kita gak mau aja mereka ikut khawatir dengan apa yang kita alami gitu. Nah lucunya lagi teman Prodo, di saat yang sama kita tuh mulai ngelihat orang tua kita juga punya banyak masalah yang selama ini gak pernah mereka tunjukin juga gitu. Nah, mereka mulai cerita soal pekerjaan, kesehatan, ekonomi, dan hal-hal yang dulu gak pernah kita pikirkan. Malam hari ini Ali juga penasaran ya, apa masalah yang paling sering kamu sembunyiin dari orang tua sampai sekarang. Kamu ceritain barengan Aldi, bisa lewat WhatsApp di 0811 777 9210.

0: Ini asli buatan Indonesia.
1: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
2: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
3: Lari angkat bola, jebret!
4: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya sama yang bisanya cuma ngomong doang.
5: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciakia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciakia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciakia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciakia resmi menggunakan Hangul untuk menulis.

0: perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti

Radio. Di sini ada Bang Rian, katanya selamat malam Aldi, jaga malam, jangan galau malam-malam. Kata Bang Rian, teman Pro 2, dia bilang masalah yang paling sering aku sembunyikan itu adalah soal pekerjaan. Oi, ya. Dia bilang orang tua tuh taunya aku tuh baik-baik aja di kantor, padahal beberapa bulan lalu aku tuh sempat kepikiran kayak pengen resign karena memang tekanan pekerjaan tuh emang berat banget. Hampir aja setiap hari pulang dengan kepala yang penuh banget dengan pikiran. Tapi ya aku gak cerita sih, karena orang tua aku pasti langsung kayak khawatir. Mereka udah bangga banget aku tuh punya pekerjaan tetap gitu. Jadi aku gak mau aja bikin mereka kepikiran di gitu. Akhirnya aku simpan sendiri sambil cari jalan keluarnya lah, pelan-pelan kira-kira ada gak ya jalan keluar dari yang aku alami sekarang tanpa harus menceritakan ke mereka. Pengen dengerin lagunya Ceylon 7, sebuah kisah klasik. Oh, sebuah kisah klasik ya. Tunggu, Aldi cari dulu. Sebuah kisah klasik. Seharusnya sih ada ya. Tapi coba kita cek dulu. Mana nih? Takutnya tuh kayak tidak ketemu gitu. Sebuah kisah klasik yang ada cuma ada dari Randy Padugo. Gimana nih, Bang Rian? Kalau misalnya mau, Aldi puterin. Soalnya yang Ceylon 7 yang itu tuh kayak tidak ada yang langsung Ceylon 7-nya. Soalnya ya begitulah, namanya juga lagu yang kan banyak banget, mungkin kayak ada yang crash dan lain sebagainya, jadi hilang deh. Tapi kalau misalnya mau yang sebuah kisah klasik dari Randy Padugo, nanti aku puterin ya, kasih tahu aja. Alright.

0: Julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.
1: Yan, ngapa rame kali bengkel nih?
2: Oh iya, baru ingat aku. Ini bengkel yang kata orang mekaniknya cantik itu.
3: Betul, tapi bengkel ini tuh rame karena emang bagus servisnya.
2: Oh iya, tak salah lah kalau gitu aku ikut rekomendasi kok buat bawa motor aku kesini. Tapi tetap gak biasa aja sih aku, Yan. Jarang kali aku tengok cewek megang kunci T gitu.
3: Ah itulah, kenapa orang-orang selalu mikir kalau ini tuh bukan kerjaan cewek. Padahal kan cewek juga bisa ganti ban, ganti oli, sampai bongkar motor pun juga bisa.
2: Iya juga sih. Dari tadi aku lihat hasil servisnya bagus-bagus semua sih.
3: Ah betul Durat, yang paling penting kan hasil servisnya.
2: Memang mantap lah rekomendasi kau nih. Tapi kok dapat dari mana rekomendasi bengkel ini?
3: Kan emang aku kerja di sini, Rah.

Ocean baby. Masih barengan Aldi teman Pro 2 dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, sini ada siapa yang udah bergabung. Selamat malam Aldi. Aku paling sering menyembunyikan rasa takut kehilangan orang tua sejak mereka mulai bertambah usia, dan aku paling kepikiran hal-hal yang dulu pernah aku pikirkan tapi perasaan itu gak pernah aku ceritakan ke mereka. Ya aku cuma berusaha sih meluangkan lebih banyak waktu aja ketika ada kesempatan. Request dong lagunya For Revenge, Penyangkalan. Siap, nanti bakalan Aldi puterin ya. Thank you so much. Lanjut lagi, ada siapa di sini? Halo, selamat malam, gua gabung ya. Malam. Ada Afif ya, Afif Alfian nih. Kalau gua, masalah yang paling sering gua sembunyiin itu isi rekening. Soalnya kalau isi hati masih bisa curhat, kalau isi rekening kadang cuma bisa dipandang sambil ngelus dada. Kadang pas nongkrong sama teman-teman tuh gua masih ketawa paling kencang, padahal dalam hati lagi mikir, abis ini pulang lihat mana ya yang enggak bikin bensin berkurang banyak. Waduh. Ya lagi, atau bawa motornya pelan-pelan kali ya. Yang lebih lucu lagi, pas tanggal muda gue berasa sultan. Masuk minimarket gak lihat harga, tapi pas tanggal tua lihat harga Indomie aja kayak lagi baca laporan keuangan perusahaan. Ay, kalau ada yang nanya gimana kabarnya bro, gue jawab baik. Padahal yang sebenarnya ingin gue jawab baik sih, cuma dompet lagi menjalani program diet ketat. Jadi menurut gue, masalah yang paling sering disembunyikan banyak orang tua itu bukan soal cinta, tapi saldo. Karena patah hati masih bisa ditemenin lagu galau, tapi kalau saldo tipis cuma bisa ditemenin notifikasi transaksi Anda ditolak. Untuk lagunya Batasi Rasa dari Mahal Ini. Alright, nanti bakalan Aldi ini ya. Mahal Ini ya, Mahal Ini, Mahal Ini, Batasi Rasa. Tunggu, Batasi Rasa. Nanti Aldi cari dulu Batasi Rasanya. Takutnya dia tidak ada sepertinya ya, Batasi Rasa ya. Kalau misalnya tidak ada, Bang Afif kira-kira mau lagu Mahal Ini yang lain kah? Kalau misalnya mau, langsung aja kasih komen aja lagi, kira-kira mau judul yang lain atau enggak ya. Thank you so much buat Bang Afif. Lanjut lagi, di sini ada siapa? Kita cek and recheck dulu. Selamat malam penyiar, kenalin aku Rani, asal dari kota Bekasi, Pondok Gede. Beuh, jauh nih teman Pro 2, Pondok Gede ya. Kata si Rani, dia bilang pengen cerita, ada teman Rani yang beberapa hari itu putus sama pacarnya dan dia ninggalin. Tolong dong lagu galau buat mantannya sekarang. Wais, mantannya sekarang ya. Apa lagunya ya? Aduh, tapi nanti ikutin aja. Kira-kira yang cocok lagunya apa dong kalau soal kayak gitu ya, soal mantannya. Soalnya itu kayak gak pernah gitu. Ya kalau udah mantan ya sudah kali ya teman Pro 2. Tapi buat sahabatnya Rani yang baru aja putus dan ditinggal sama orang yang selama ini jadi tempat berbagi cerita, pasti rasanya kayak gak gampang ya teman Pro 2. Kadang yang paling berat tuh bukan cuma di kehilangan status hubungan, tapi juga kehilangan kebiasaannya, kehilangan orang yang biasanya selalu ada buat ngobrol tiap hari, ya gak sih? Tapi buat sahabat Rani deh yang mungkin lagi dengerin malam hari ini, maybe, semoga diberikan kekuatan untuk melewati masa-masa yang gak mudah gitu. Gak apa-apa kalau masih sedih, gak apa-apa kalau masih kangen. Semua perasaan itu wajar teman Pro 2 ya. Yang penting jangan lupa kalau hidup itu tetap berjalan. Alright ya. Untuk lagunya nanti Aldi coba cari-cari dulu deh, kira-kira lagu yang cocok tuh apa gitu buat Rani ya. Thank you so much ya buat kamu. Dan jangan pindah frekuensi dulu, tetap dengerin terus aja Pro 2 FM Tanjung Pinang. Ini adalah ada lagu yang kita bakalan dengerin bareng-bareng teman Pro 2 dari For Revenge, Penyangkalan, spesial buat kamu. Stick around baby.

Masih barengan Aldi itu Pompra 2. Dan kita coba baca lagi yang udah bergabung barengan Aldi. Ini ada siapa? Kita check and recheck Pompra 2 ya. Oke, okay. Kita coba lihat di WhatsApp kali ini ada siapa tadi. Kalau Bang Afif ya, lagunya udah diputerin mahal ini, tapi yang batasi rasa nih, bukan sisa rasa ya. Sisa rasa yang gak diputerin. Kalau batasi rasa gak ada. Apakah yang dimaksud adalah sisa rasa ya? Yaudah deh, kita lanjut aja ke Lara. Assalamualaikum kak, selamat malam. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin ya Allah, amin. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau isi request boleh gak kak? Boleh. Terima kasih Olivia Rodrigo, driver license. Oke, nanti bakalan aku puterin ya. Oke, di sini ada siapa sini? Salut, selamat malam teman terbaik kamu dari Bang Adit ya. Wih, udah lama banget nih Bang Adit nih. Jaga malam, jangan kalau malam-malam. By the way, gimana nih kabarnya? Udah lama gak join di RRI. Buat penyiar dan pendengar dimanapun berada, semoga sehat selalu dan murah rezekinya. Amin ya. Dan buat yang namanya Elwi Monica yang sekarang bersamaku, I see he. Oh wih he. Makasih susah mau makasih udah mau sabar menghadapi manusia seperti saya Adit ya. Dan semoga apa yang kita harap bisa tercapai. Amin. Jangan lupa sejam hari ini. Ya benar. Amin amin amin amin amin amin amin amin. Thank you so much buatnya siapa? Adit dan buat kakak Elwi Monica tuh pakai caps lock enggak tuh Pompra 2 ya. Ya pokoknya katanya dia bilang request lagu rekomendasi Bang Aldi aja buat momen di cerita itu. Aduh, apa ya? Kalau misalnya itu hi-fi, kayaknya aku sih ini deh. Kayaknya tunggu. Siapa ya? Tunggu. Aku ada tuh tadi kepikiran di ini Nadine Amiza kali ya. Ya enggak sih? Nah, sebenarnya ya Nadine Amiza tuh yang di akhir perang tuh bagus tuh, di akhir perang. Ya gak sih, di akhir perang tuh bagus sebenarnya. Yaudah deh, kita puterin yang kekal aja kali, spesial buat Nadine Amiza ya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagunya si ini, siapa? Olivia Rodrigo, Driver Listen. Karena udah dibacain lebih dulu ya. Nanti si kakaknya marah lagi sama Aldi. Takut deh Aldi jadinya ya. Tunggu Aldi dulu nih. Ini lagu kenapa sih kok pada hilang semua ya? Heran banget ya, apakah ada virus kah? Yaudah kita puterin dulu Olivia Rodrigo, Driver Listen. Here we go.

Sudah berkenalan Aldi teman Pradua, dan pastinya Aldi pengen ucapin terima kasih banyak buat kami yang sudah bergabung barengan Aldi untuk di malam hari ini. Dan jangan pindah frekuensi dulu karena Aldi masih nemenin kamu nanti sampai dengan jam 11 malam.

0: menjadi lebih cepat dan juga lebih menarik teman kedua. IFAB atau International Football Association Board ini termasuk lembaga yang ngebuat aturan resmi sepak bola dunia. Jadi mereka ini memperkenalkan aturan baru ataupun juga hukuman baru untuk penjaga gawang yang memang sengaja membuang waktu. Jadi sebelumnya kiper itu kan cuma diperbolehkan untuk memegang bola selama 6 detik. Tapi ternyata guys, aturan ini tuh jarang banget diterapkan sama wasit secara tegas, sehingga banyak sekali penjaga gawang yang memanfaatkan situasi ini untuk memperlambat permainan, apalagi ketika timnya itu lagi unggul-unggulnya. Nah, dan untuk sekarang IFAB ini resmi nih guys mengubah aturan ini mulai musim 2025-2026. Jadi kalau seandainya seorang kiper memegang bola lebih dari 8 detik, maka tim lawan itu akan mendapatkan hadiah tendangan sudut atau corner kick. Dan wasit itu juga akan melakukan hitungan visual selama 5 detik terakhir. Tujuannya adalah biar si kiper ini tahu waktu yang tersisa. Dan aturan ini dibuat sudah pasti ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk mengurangi aksi buang waktu, terus juga menjaga tempo pertandingan tetap cepat dan membuat permainan ini terasa lebih adil. IFAB juga menyatakan kalau untuk uji coba aturan ini memang berjalan sukses di ratusan pertandingan sebelum akhirnya nanti disahkan secara resmi.
1: Ngapain Gotar? Pagi gini dah main tanah. Itu botol bekas pun serak gitu.
2: Nah, tengok. Ngejas terus kok nih. Aku nak berkebun lah, Yan. Nak tanam cabai sama sawi. Nah.
1: Berkebun? Engkau nak berkebun di mana, Tar? Orang sempit gini kontrakan kita nih.
2: Ya di sini lah, Yan. Makanya ini aku pakai botol bekas buat jadi potnya.
1: Ih, ribet lah, Tar, tanam sendiri kayak gitu. Tinggal beli aja di pasar. Kan banyak yang jual.
2: Ya, sekarang sih emang masih banyak, Yan. Tapi nanti kalau stoknya lagi langka, lagian nih, berkebun sendiri nih bisa jadi langkah awal tahu buat kemandirian pangan, Yan.
1: Iya juga, Etar. Enak lah kayak gini. Tinggal petik aja.
2: Nah, betul, enak. Tinggal petik. Tapi petik di mana tuh?
1: Di mana lagi, Tar? Yang inilah.
2: Enak aja kok. Kau bilang tinggal petik, tanam sendirilah.
1: Ya, gitu pun nak marah.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani depan Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 1 bulan Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Yes, Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2. Pagi hari ini ada Nura lagi yang nemenin kamu sampai jam 10 pagi. Hari Senin, guys, ya awal bulan banget nih. Harusnya kamu semangat walaupun nanti harus ikut upacara, enggak apa-apa. Karena setidaknya awal bulan, bro, ya kan. Dan untuk pagi hari ini dari jam 5 sampai jam 6 ini kamu dengerin dulu lagu-lagu dan juga inspirasi pagi. Nanti di jam 5 lewat 15, baru setelah itu di jam 6 ada informasi viral dan juga informasi perakiraan cuaca. Jam 7 ke jam 9 ngapain, Nura? Jam 7 ke jam 9 sesinya kamu banget, bisa request lagu, terserah, bebas mau kamu gimana. Selagi lagunya ada, kita naikin, kita puterin ya. Jam 9 nya kita akan ngebahas topik kita Indonesia. Jadi pastiin aja teman Pradua, kamu tetap stay tune terus barengan sama Nura sampai jam 10 pagi di Spada. Kali ini Nura punya lagu untuk orang-orang yang lagi mengejar. Ngejar apa sih? Mending ngejar matahari daripada ngejar dia. Huy.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

0: Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Wudunya sempurna serta khusyuk dan khudu' dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan salatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku atau aku akan mengazabnya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman Pro 2, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, penuh semangat, dan siap menjalani hari dengan hati yang tenang. Kali ini, bareng aku, Siti Juwariah, di program Inspirasi Pagi. Kita akan membahas sesuatu yang sering banget kita alami, tapi kadang sulit untuk diterima, yaitu tentang kegagalan. Iya, gagal. Kata yang kadang bikin kita takut, kecewa, bahkan pengen nyerah kalau dengar kata gagal atau mengalami gagal. Kayak, aku udah usaha, tapi kok hasilnya gini-gini aja ya? Atau, orang lain udah bisa, kok aku enggak? Padahal, teman-teman Pro 2, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kadang justru gagal itulah Allah pengen ngajarin kita sesuatu yang lebih berharga. Allah pengen kita belajar sabar, belajar kuat, dan belajar percaya. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna ma'al usri yusrak, yang artinya, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Perhatikan teman-teman Pro 2, bukan setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya, setiap ujian yang datang, selalu Allah sertai kemudahan yang berjalan bersamanya. Kadang kita belum melihat kemudahannya, karena kita terlalu fokus sama apa yang susah dalam setiap prosesnya. Kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, serba pengen hasilnya tuh dapat muncul. Tapi yang gak pernah kita ingat adalah semua yang besar itu dimulai dari proses yang kecil. Proses itu pasti pernah ngelewatin yang namanya kegagalan. Coba bayangkan, kalau setiap orang nyerah setelah gagal, mungkin kita gak akan ketemu sekarang dengan penemu lampu, si Thomas Alva Edison, yang udah gagal ribuan kali sebelum dia berhasil. Tapi beliau bilang, aku gak gagal, aku hanya belum menemukan 1000 cara yang belum berhasil. Kalau aja Thomas Alva Edison udah sabar, sesabar itu, masa kita gak bisa hanya dengan kegagalan yang baru 1-2 kali? Teman-teman Pro 2, mungkin di antara kita sekarang lagi ngerasa capek. Capek belajar, tapi nilainya belum sesuai harapan. Capek ikut organisasi, tapi belum juga kelihatan hasilnya. Atau capek berjuang untuk mimpi, tapi rasanya juga belum sampai. Percayalah teman-teman, Allah itu gak pernah tidur. Di setiap usaha kita, sekecil apapun itu pasti dilihat dan dihitung sama Allah. Kadang Allah gak kasih hasilnya sekarang karena dia tahu waktunya belum tepat. Allah pengen kita masih berusaha. Allah pengen kita lebih dekat dengannya. Mungkin gak hari ini, tapi di hari lain dengan waktu yang paling baik. Nabi Muhammad SAW pun pernah mengalami banyak rintangan dalam berdakwah. Beliau ditolak, dicemooh, bahkan disakiti. Tapi beliau gak pernah berhenti karena beliau tahu tugasnya adalah berusaha. Hasilnya biar Allah yang menentukan. Jadi mulai sekarang, kalau misalkan kita gagal, kita jangan buru-buru untuk nyalahin diri sendiri. Jangan buru-buru untuk mengutuk.

Karena selama kita punya niat yang baik dan usaha yang jujur, insya Allah, Allah akan bantu kita di waktu yang tepat. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, jika hari ini kami gagal, jadikan itu pelajaran. Jika kami lelah, jadikan itu pengingat untuk kembali kepadamu. Dan jika kami hampir menyerah, kuatkan hati kami agar tetap percaya bahwa bersamamu semua akan baik-baik saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tetap semangat, tetap berusaha, dan jangan lupa Allah selalu bersama di setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gak mengalami tindakan kekerasan kan? Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
1: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan

0: tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca,

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya Odo Ono Niha.
3: Dan orang awak.
4: Kami orang Kalimantan.
5: Sadake.
6: B orang Kupang.
7: Sama orang Papua.
8: Kami dah Sunda.
9: Ayah Betawi.
10: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

0: Kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris, Kak?
1: Pakai kris aja deh, Bang.
0: Oke, Kak. Ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi. Terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak keras.

0: Sepada.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
3: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, teman bro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
5: Hai hai hai, teman bro 2. Selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat.
3: Oke, teman bro 2. Sekarang udah waktunya nih ya. Kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
0: Sepada. Selamat pagi, teman bro 2.

0: Turun Pro 2 informasi dari rri.co.id. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri harus puas dengan finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Pasangan Indonesia Fajar Fikri harus mengakui ketangguhan dari lawan mainnya ganda India di pertandingan final. Dan dalam pertandingan itu Fajar Fikri memulai pertandingan dengan baik karena bisa mendapatkan poin dengan skor 21-18 di game pertama. Tetapi memasuki game kedua, ganda India ini mengubah strategi permainan mereka, terutama dari sektor servis dan pengembalian bola pertama, sehingga secara keseluruhan walaupun sempat mencuri kemenangan di game pertama dengan skor 21-18 lewat perlawanan yang sangat ketat, tapi ternyata ganda India mampu bangkit dan mendominasi 2 game sisa dengan skor akhir 17-21, 18-21. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, seorang konten kreator memposting fakta unik tentang aturan penamaan bayi di Prancis. Orang tua di negara tersebut ternyata tidak bisa sembarangan memberikan nama kepada anak mereka. Walaupun sekarang masyarakat memiliki kebebasan lebih besar dalam memilih nama, akan tetapi petugas catatan sipil tetap bisa melaporkan nama yang dianggap bertentangan dengan kepentingan terbaik sang anak. Aturan ini diterapkan untuk melindungi anak dari potensi perundungan atau dampak negatif di masa depan.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya

0: Tinggal segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Yes, informasi perakiraan cuaca untuk pagi hari ini tahun pradua, gimana cuacanya sampai nanti malam? Untuk pagi hari di jam 8 pagi ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 79%, dan untuk kecepatan anginnya ada di 11,1 km per jam dari arah selatan. Siang harinya diperkirakan cerah tahun pradua di jam 1 siang dengan suhu udara 31 derajat Celcius, kelembapan udara 70% dan kecepatan anginnya 14,8 km per jam dari arah selatan. Di sore hari diperkirakan cerah juga, suhu udaranya 29 derajat Celcius, kelembapan udara 78% dan kecepatan angin 5,8 km per jam dari arah tenggara. Yang terakhir untuk di malam hari, di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau di jam 8 malam diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara di 29 derajat Celcius. Kelembapan udara ada di 75% dan kecepatan anginnya 4,9 km per jam dari arah tenggara.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

Kasih informasi yang mungkin bagi sebagian orang ngerasa kayak, ih ini anak nakal banget sih, nih bocah usil banget sih, gak bisa dibilangin segala macem. Nora rasa kayaknya kamu bakal ngerasain hal itu juga tahun pro 2 kalau seandainya anak ini nyoret-nyoret dinding rumah kamu. Ya siapa yang gak kesel ya guys ya. Jadi ini ada seorang bocah, bocil, anak-anak, enggak anak-anak banget sih, SD lah dia kurang lebih usianya tuh kayak anak SD gitu. Nah jadi dia ini tahun pro 2, berasal dari Inggris, dan dia itu suka banget coret-coret di sekolahnya. Jadi sempat ditegur juga ya. Nora nggak tahu nih dia nyoretnya di mana sampai akhirnya dia sempat ditegur, dan ternyata ini jadi karir seni yang sukses teman pro 2. Dan dia ini bahkan dijuluki dengan doodle boy. Nah dia suka banget tuh gambar-gambar doodle gitu loh, bahkan dibeli sama salah satu brand besar. Nora sebutin gak ya, pokoknya depannya N lah, depannya N, sepatu bisa ya, biasanya di sepatu nih untuk brandnya. Jadi memang ya itulah tadi tahun pro 2, hal sesuatu apapun itu yang mungkin di satu tempat kurang dihargai, gak pantas, bisa jadi di tempat lain ketika kamu berpindah, kamu menjadi seseorang yang sangat sangat berharga. Jadi kalau seandainya kamu mungkin lagi ada di tahap memperjuangkan sesuatu, tapi kamu posisi di tempat yang salah nih besti ya, gak apa-apa, udah keluar aja, pindah tempat. Barangkali ketika kamu pindah tempat, kamu bisa ketemu sama orang-orang yang menghargai kamu dan bikin kamu terasa lebih berharga. Oh, magical.

Lanjut lagi teman Pro 2, informasi selanjutnya kita mau ngebahas. Waduh. Ini tahu teman Pro 2, kalau dibilang mau dinaikkan harganya, tahu ya, tahu-tahu kan? Tahu dong. Tahu gitu ya. Nah, jadi tahu ini kalau seandainya dinaikkan harganya, kayaknya nanti pada jarang ada orang yang mau beli lagi. Tapi kalau seandainya dikecilkan ukurannya juga, ya sama aja, orang jadi kurang tertarik. Terus kalau tetap dipertahankan dengan ukuran dan harga, ya keuntungannya juga semakin menipis, bahkan mungkin bisa jadi nggak ada teman Pro 2. Jadi karena melemahnya nilai rupiah, ini juga ya terdampak sekali untuk pelaku usaha tahu di Banyuwangi yang memang bergantung pada kedelai impor, guys. Wow. Jadi untuk harga kedelai katanya bisa menembus sampai 10.500 per kilo. Nura nggak tahu nih sebelumnya harganya berapa. Tapi untuk Nura yang pernah berjualan, walaupun bukan berjualan tahu ya, ini ngelihat harga keledek ubi tahun Pro 2 yang biasanya di harga 12.000, 14.000 itu udah paling mahal banget, 14.000 tuh waktu Nura jualan. Ya harga biasa 10.000, 12.000 sedang, 14.000 tuh udah paling mahal. Itu pun mikir-mikir kayak beli enggak ya? Karena kalau udah 14.000 tuh bukan tipis lagi, tapi kayak balik modal enggak sih gitu ya kan? Nah, sekarang harganya itu bisa nembus sampai 18.000 sekilo. Jadi kalau kamu tanya kenapa Nura enggak jualan lagi, karena itu alasannya. Mahal banget bestie ya. Jadi bahan mentahnya tuh mahal gitu. Nah, jadi inilah yang dialami juga sama penjual tahu yang ada di Banyuwangi sana. Jadi produsen ini gak berani untuk menaikkan harga jual karena ya khawatir bakalan kehilangan pelanggannya. Jadi untuk bertahan, mereka lebih memilih untuk memperkecil ukuran tahunya, walaupun juga keuntungannya jujur ya semakin menipis.